everyone can be rockstar. Driver license Olivia Rodrigo. Buat lo yang mungkin sekarang lagi on the way ke kantor, pastikan jangan sampai driver license lo ketinggalan di rumah rockstar, karena wajib banget membawa SIM. Ya, tapi SIM yang baru itu ternyata bisa by foto doang lo rockstars. Gue pernah mengalami ya. Jadi ini sepertinya zaman sekarang SIM itu yang penting lo punya fotonya aman deh. Tapi SIM-nya adalah SIM yang baru. Nah, tapi kalau untuk info pastinya gimana sih? Belum tahu pasti ya. Tapi waktu itu gue pernah mencoba. Waktu itu momennya adalah gue tidak membawa SIM, tapi gue punya foto SIM gue yang baru. Kenapa gue gak bawa? Jadi waktu itu, waktu bikin SIM, singkat ceritanya gue titipin ke adek gue karena gue lagi riwah. Nah, tapi waktu gue nyetir juga gue lupa lah. Akhirnya ngedrop dia di rumah, gue lanjut pergi. Posisinya di Sidoarjo tuh, gue waktu lagi mudik kan. Sampai di waktu itu momennya juga tahun baru, jadi kayak ada pengecekan rutin. Iya, STNK biasa lah, STNK, KTP, SIM gitu, SIM lah ya kan. Begitu SIM-nya gue udah kayak, waduh, mana? Oh iya, ketinggalan. Gue udah khawatir aja tuh, gue ditilang. Tapi, Pak, gue bilang, Pak ini barusan ini cuman lupa bawa, gak dibawa, cuman dalam bentuk foto nih. Dan di situ kan juga ada barcode-nya kan, kalau SIM-SIM baru. Ternyata aman lagi cuy. Apakah bener ya? Apakah lu juga ada yang bisa atau pernah mengalami hal yang sama kayak gua? Rockstars, boleh dong, ya kan? Boleh diceritain ke gua di 0815198786786. Cerita-cerita singkat aja, kecil-kecilan aja, Rockstars. Sekaligus buat yang mau request, boleh banget loh. Sama juga ada Ayu Mustika di sini yang nonton dari via TikTok live ya, The Rockin Live. Ada Arif Vision yang bang pesan KFC satu porsi. Mohon maaf kakak, ini bukan drive-thru. Kita musik aja drive-thru nih. Tapi jangan pesan makanan gak jualan kita kebetulan ya. Tapi sembari menemani waktu pagi lo hari ini Rockstars, gue sudah menyiapkan beberapa playlist yang udah gue siapkan. Ini akan jadi playlist lo di jam 7 sampai dengan jam 8 nanti.

Some Night Fun. Ini siap untuk menemani lo Rockstars. Bisa lo dengarkan kurang lebih ya 15 menitan lagi. Gak sampai 8 menit lah Rockstars. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night all summer. Doing it. Lanjut lagi sama Sarah Larson, Last Life juga siap untuk menemani lo. Ini bisa lo dengarkan kurang

DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. By the way, Justin Bieber lagi rame banget nih Rockstars. Bayarannya katanya bisa setara dengan beberapa hari MBG. Gila ya bayaran. Kalau artis luar atau penyanyi luar tuh mahal banget, ya kan? Tapi jangan lupa tuh selalu berdengarkan Game Air Drokin Live barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti. Sebelum gua putarkan 3 lagu tadi, akan gua putarkan 1 lagu nih. Datangnya dari Charlie Puth, Light Switch. Enjoy terus Rockstars, hati-hati di jalan ya, jangan melanggar peraturan lalu lintas walaupun keburu-buru. Yeah.

0: Classic Head Start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this. Right after this. Right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rockin' Life with everyone can be rockstar. Selamat pagi yang kayaknya pagi hari ini butuh banget asupan kafein karena semalam tidurnya sudah terlalu larut malam. Ngapain sih rockstars? Masih lo stalking Instagram mantan, sosial media mantan. Tidur tuh jangan malam-malam, pagi ya kan? Jangan, kasihan badannya. Karena ya ini gue baca dari Indopsikologi. Kebiasaan sering tidur larut atau begadang, ini ternyata berkaitan sama namanya perubahan suasana hati seseorang alias mood. Dan dalam jangka panjang kalau lo kebiasaan untuk begadang mulu, ya kan? Ini bisa meningkatkan resiko penyakit diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, sampai dengan penyakit jantung. Bahkan penelitian yang pernah dilakukan sama universitas maksud gue ya, Exeter, di Inggris, tahun 2018 sih memang. Ini menyebutkan mood yang naik turun dan juga emosi yang tidak terkendali yang berhubungan sama kurang tidur. Ini rockstars ya, kita akan cenderung lebih memiliki lebih banyak reaksi emosional negatif dan lebih sedikit reaksi positifnya. Jadi itulah sebabnya seseorang menjadi gampang bad mood dan marah-marah gak jelas kalau mungkin lo kurang tidur. Orang dewasa itu ya membutuhkan waktu tidur berkualitas minimal 6-9 jam per hari. Buat remaja 8-10 jam per hari. Jadi manfaatkan waktu istirahatnya. Ingat, orang kaya itu tidur aja disempet-sempetin. Kalau bukan orang kaya, disempet-sempetin buat kerja nyari tambahan.

0: Dave.
1: Rock your day with the rockin' life with everyone. Can be rockstar, BTS Swim. Ya, ini adalah request dari Vika tadi, Rockstars. Ya, requestnya via dari TikToknya The Rockin' Life. Sengaja nggak gue potong lagunya biar enjoy banget sampai akhir dengerinnya. Tapi buat yang mungkin lagi enjoy banget juga, untuk dengan kebiasaan apa ya, menjaga rutinitas olahraga, itu luar biasa bagusnya Rockstars. Karena orang yang rutin olahraga ini ternyata cenderung punya hubungan yang baik sama pasangan. Nih, gue bacain ya. Jadi olahraga rutin ini ternyata bisa memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan fisik dan juga mental. Jadi aktivitas fisik ini gak cuma membantu menjaga kebugaran tubuh, tapi juga berperan dalam menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, ya, juga menjaga kestabilan emosi. Jadi dalam konteks hubungan nih, kondisi emosional yang stabil jadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas interaksi dengan pasangan. Dan banyak konflik dalam hubungan itu dipicu ya sama kesulitan dalam mengelola emosi. Kayak misalnya gampang marah lah, kurang sabar, komunikasi tidak efektif. Makanya karena itu keseimbangan mental dan itu punya peran yang tidak kalah penting dibandingkan aspek-aspek lainnya. Dan menurut dari Harvard Medical School, aktivitas fisik punya dampak langsung sama kesehatan mental, termasuk dalam mengurangi kecemasan dan juga stres. Sementara itu, American Psychological Association menyebutkan kalau olahraga dapat membantu regulasi emosi serta meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Makanya, kalau mau ya hidupnya sehat, mentalnya sehat, olahraga Rockstars. Olahraga itu penting. Entah running, entah nge-gym, atau mungkin pacaran sama Gemini. Dijamin awet terus, mentalnya terjaga dalam sebuah keterpurukan.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti, Rockstars. By the way, apa kabar hari ini? Happy gak? Atau mungkin ada suatu hal yang berat nih? Tapi semoga pagi hari ini lo ketemu dengan hal-hal yang bisa bikin mood lo itu naik ya. Bukan bikin ketemu, bukan malah ketemu sama orang-orang yang gak enak, yang membuat lo itu jadi pengen kayak udah tidur lagi lah, malas untuk menjalani aktivitas gitu kan. Setelah melihat grup kantor Rockstars yang kayaknya pagi-pagi udah riweh banget. Tapi ngomongin soal pagi, setiap orang itu punya waktu favoritnya masing-masing dalam satu hari ya. Ada yang paling fokus atau mungkin paling produktif itu di pagi hari karena masih fresh banget. Ada yang baru hidup pas malam hari. Kalau kata nyokap bokap gue sih kalong gitu kan ya. Atau Batman. Suasananya katanya lebih tenang, lebih nyaman buat mikir dan kerja. Bahkan ada yang merasa waktu ternyaman itu adalah sore hari. Nah, atau mungkin lo ada yang merasa bahwa siang hari adalah waktu yang paling nyaman Rockstars. Karena dapat mungkin momennya seperti apa, pas makan siang mungkin ya kan. Makanya gue penasaran nih, dari pagi, siang, sore, atau mungkin malam, kapan waktu favorit lo dalam satu hari dan kenapa? Karena biasanya pilihan waktu itu gak cuma soal jam, tapi soal mood juga, kebiasaan, bahkan cara lo menjalankan hari. Coba di-share di WhatsApp 0815-1987-6876. Sekali lagi ya, 0815-1987-6876. Mau voice note bisa, WhatsApp teks biasa juga bisa. Gua tungguin Rockstars.
2: Your morning companion, GMH.

Rock Your Day with The Rock in Life, everyone can be rockstar. Bruno Mars, Risk It All. Baru saja lo dengarkan Rockstars. By the way, masih di GMHR barengan gue Anton Pradana. Kita lagi ngobrolin soal waktu favorit lo dalam satu hari. Ada yang tim pagi hari karena masih fresh, ada yang tim malam karena lebih tenang dan juga fokus. Nah, kalau lo sendiri Rockstars, lebih suka pagi, siang, sore, atau malam, dan kenapa lo suka itu? Boleh aja langsung di WhatsApp 0815 1987 6876. Voice note bisa, WhatsApp text pun juga bisa. Gue tungguin Rockstars.

Rockin' Life and Everyone Can Be Rockstar Afghan Kacamata. Masih di GMR The Rockin' Life barengan gue Anton Pradana. Gue masih menunggu cerita dan juga WhatsApp lu 0815-198-768-76. Ada Farah. Menurut gue musik, kok kenapa jadi musik terapi? Salah baca gue Rockstar. Waktu terbaik yang menurut lu produktivitas dan membuat mood lu masih baik, Rockstars, intinya itulah ya. Ada Andra, gue tim pagi sih soalnya kepala masih fresh, belum banyak pikiran, kerja juga jadi lebih cepet beres, terus juga ada Sasa. Kalau gue malam, lebih tenang, gak banyak gangguan, jadi bisa mikir lebih jernih. Ada Dino juga, sore sih enak banget, kayak waktu paling santai udah gak terlalu hektik tapi juga belum capek, capek banget. Biasanya orang akan di sore ini menghabiskan waktu untuk nge-gym lah, olahraga lah, ke GBK. Mana nih tim-tim GBK setiap sore, bukan setiap pagi, karena kalau sore kan enak ya. Lo udah kelar habis kerja, ya kan? Gak perlu repot ngurusin mandi dan lain sebagainya, mandi-mandi bisa di rumah gitu kan. Kalau misalnya pagi tuh udah kayak buru-buru mandi dan lain sebagainya. Sebenarnya walaupun yang kalau menurut gue ya, olahraga pagi emang bisa bikin lebih fresh sih. Tapi repotnya aja kalau menurut gue. Kalau bangun pagi banget ntar kurang tidur, ya enggak? Tapi tergantung sih, ritme hidup orang juga beda-beda ya. Ada Nadia, tim siang aku soalnya pagi masih ngantuk, malam keburu capek, jadi siang itu peak moment aja gitu. Oke. Lanjut lagi, ada yang barusan masuk nih. Alexander, hai Rockstars, gue merasa produktif di pagi ke siang. Sore ya begitu-begitu aja, malam dipakai buat merenung hidup. Sekalian request boleh One Republic yang Counting Stars. Thank you, have a great day. Ya. Emang pagi adalah waktu yang paling bagus, paling sehat untuk lo melek ya Rockstars. Habis itu lo bisa mengerjakan banyak waktu lainnya. Dan gue termasuk orang yang suka berkegiatan di pagi hari. Kenapa? Karena setelah di sore ke malamnya gue bisa mengambil kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Walaupun waktu favorit gue itu adalah di sore hari. By the way, terima kasih ya yang sudah ikutan. Gue tungguin WhatsApp-nya di 0815 198 76 876.

Rock your day with the rock in life and everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti di GMHR. Kita masih nungguin ya rockstars. WhatsAppnya 0815 1987 6876. Dan kita masih ngobrolin soal waktu favorit lo dalam satu hari. Kita lanjut bacakan WhatsAppnya yang sudah masuk. Ada Farah di 0815 13, maksud gue ya, sekian. Gue tim pagi nih, soalnya fresh banget, belum kepikiran macam-macam, jadi lebih produktif, fokus. Emang katanya sih bagusnya keputusan berat itu diambil di awal hari, rockstars. Terus juga ada Arya. Kalau gue malam, lebih tenang, gak banyak gangguan, justru ide-ide baru sering muncul di jam segitu. Apalagi kalau lagi di toilet tuh, lagi nyetor tuh rockstars. Ada aja idenya ya kan? Makanya pentingnya nyetor bawa handphone adalah mencatat ide biar gak kelewatan. Ada juga Adi, sore sih enak banget menurut gue. Kayak waktu paling santai udah ngelewatin hari tapi belum capek total. Gue juga cukup setuju, sore gue tuh suka kalau misalnya gue kerja kelar siang tuh ya. Gue sore, gue tuh anaknya suka menikmati senja dan juga sunset. Gue suka banget nonton sunset, rockstars. Gak tau kenapa, karena cahayanya itu gak seterang kayak pagi-pagi itu kan kayak di mata sakit ya, meskipun memang cahayanya bagus gitu. Tapi kalau sunset enak, jadi kayak ngelihat mataharinya tuh kuning-kuning telur asin. Iya gak sih? Jadi bagus, enak, nyaman, menuju ke waktu istirahat. Ditemani dengan mungkin pisang goreng dan juga teh hangat atau mungkin kopi sore hari. Beuh, itu mantep sih. Tapi ternyata memang jawabannya beda-beda. Ada yang hidupnya mulai dari pagi, ada yang baru nyala pas malam. Tapi satu hal yang sama, waktu favorit itu biasanya adalah waktu dimana kita merasa paling jadi diri sendiri. Jadi mau lo tim pagi kek, siang kek, sore kek, malam, yang penting lo tahu kapan waktu terbaik buat lo untuk menjalani hari. Nah, mumpung masih pagi ini, lo lagi di fase yang mana? Lagi produktif atau lagi masih pemanasan? Kayak mesin diesel, panasnya lama.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sports.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

Rock your day with the rockin' life and everyone can be rockstar. Gak kerasa rockstars, sudah mau jam 9 aja, berarti waktu gua sudah habis. Terima kasih 2 jam bersama

kerjaannya lancar dan waktu lo bekerja itu bisa dengan efektif. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Kita ketemu lagi di minggu-minggu ini, kayaknya hari Jumat di Rocksters. Bye-bye.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Akhirnya sampai rumah juga. Duh, apaan nih? Wah, sofa udah kurang bagus lagi. Terus suasana rumah juga udah mulai ngebosenin banget. Kayaknya udah saat ganti suasana deh. Tapi cari furniture yang pas di mana ya?
2: Kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama, ini dia solusinya. Kenalin Isi Rumah, brand furniture yang bikin rumah kamu lebih estetik, lebih rapi, dan pastinya lebih nyaman. Mulai dari sofa buat rebahan setelah hari yang panjang, meja dan kursi buat quality time, sampai furniture modular yang praktis dan fleksibel. Desainnya modern, clean, dan pastinya pakai material yang berkualitas. Cocok buat gaya minimalis atau bikin rumah kamu lebih hidup. Cek koleksi lengkapnya di showroom Isi Rumah atau di website www.isirumah.com dan marketplace kesayangan kamu. Jangan lupa juga, follow Instagram @isirumahofficial.
3: Shh, ini pameran seni. Isinya bukan cuma lukisan, tapi isinya chaos, honest, loud, and contemplative. Relate? This is Aro, sebuah pameran seni lukisan perdana dari 4 seniman muda, ada Kansa, Anson Morten, Red Myra, dan Odi Henry. Di Aro akan ada lebih dari 40 karya yang membahas soal jati diri, proses pendewasaan, dan observasi lingkungan yang lahir dari proses inkubasi selama hampir 2 tahun. Pameran dibuka untuk publik pada tanggal 18 April sampai 11 Mei 2026 di Kans Gallery Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @atreyumoniaga.project. Aro is presented by Atreyu Moniaga Project.
4: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
6: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
7: Maafin bapak ya.
6: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Wajah!
1: Benar yang pintar makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang hari ini akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Anyway, jam 1 siang nanti, oh enggak deh, jam 12 kita bakal ketemu juga sama salah satu musisi yang kenamaan ibu kota lah. Dan lagi naik daun. Saya gak akan nge-spill lebih banyak lagi. Lo dengerin aja dan stay around with me, Aryo Astungkoro, sampai dengan jam 1 siang nanti di The Office TRL.

Live the Working Life with Aryo Astungkoro yang masih akan nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, lo dengar kabar gak sih tentang penembakan dekat Gedung Putih? Ini separah itu sampai Secret Service turun tangan. Kenapa gue bilang parah? Karena Dinas Rahasia Secret Service Amerika Serikat sekarang mengkonfirmasi kalau personilnya lagi menangani insiden penembakan yang melibatkan aparat di dekat Kompleks Gedung Putih Washington DC hari Senin kemarin. Jadi lewat pernyataannya, Secret Service tuh bilang satu orang ditembak sama aparat penegak hukum. Di mana kondisinya saat ini belum diketahui. Personel US Secret Service berada di lokasi penembakan yang melibatkan aparat di kawasan 15th Street dan Independence Avenue di Washington DC. Dan di uploadan tersebut juga masyarakat diminta untuk menjauhi area kejadian. Sementara petugas yang menangani situasi dalam keadaan yang darurat, begitu ya. Sementara itu berbicara kepada wartawan dekat lokasi kejadian, Wakil Direktur Secret Service Matthew Quinn bilang, cuman satu orang yang ada di sekitar lokasi yang terkena tembakan dari pelaku. Dia adalah seorang remaja dan gak mengalami luka yang mengancam jiwa, tapi tetap harus ada perawatan di rumah sakit. Quinn menjelaskan kalau petugas Secret Service yang berpatroli di sekitar Gedung Putih mengidentifikasi individu tersebut sebagai mencurigakan. Dia bilang, individu ini sempat melarikan diri dengan berjalan kaki, terus ngeluarin senjata api dan nembak ke arah agen serta petugas kami saat dilakukan kontak. Dan dia juga menolak memberikan komentar tentang kondisi pelakunya. Makin kesini makin serem ya, makin banyak orang-orang aneh yang ngelakuin tindakan yang di luar nurul. Mudah-mudahan orang-orang kayak gini nggak ada lagi di sekitar kita. Please do.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

Dari Akin Live-nya masih kembali bersama Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti only on The Office. Kalau pagi, minuman apa sih yang biasanya lo konsumsi, Rockstars? Apakah lo tipikal orang yang minum teh atau minum kopi? Atau sekarang udah berganti ke matcha? Karena ternyata di matcha selain ada kafeinnya juga mengandung L-theanine yaitu asam amino yang ngebantu kita lebih tenang tapi tetap waspada. Apalagi matcha disebut-sebut bisa bikin kita awet muda. Ini gue baca langsung dari Vogue, katanya ada beberapa manfaat matcha yang berkaitan sama penampilan. Yang pertama bisa bikin kulit kepala dan rambut kita lebih sehat, kemudian kulitnya juga lebih bersih ya, karena ada klorofil dari daun teh yang ngebantu permajaan kulit, kemudian mengurangi kerusakan akibat paparan sinar matahari, dan yang terakhir bisa mengurangi selulit. Jadi gimana nih? Apakah ini adalah pergeseran dari era minum kopi menjadi era minum matcha?

0: depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

Aryo Stungkurnya masih nemenin di The Rockin' Life sampai dengan jam 1 siang nanti. Akhirnya pasangan Zoe Kravitz dan Harry Styles memasuki babak baru karena keduanya berencana bakal menggelar dua pernikahan. Kurang dari sebulan setelah keduanya bertunangan, walaupun memang belum diketahui kapan waktu persisnya acara tersebut akan digelar. Jadi keduanya bikin geger nih setelah bertunangan setelah 8 bulan berpacaran. Tapi dari sumber menyebutkan kepada Page Six kalau rencana mereka udah berjalan lancar sejauh ini. Saya tahu pasti Zoe pengen ngadain pernikahan di New York karena ayahnya. Jadi kemungkinan besar bakal ada dua pernikahan. Lainnya sendiri masih tinggal di pusat kota Manhattan dan bisa jadi di Hotel Fouquet's kalau misalnya Zoe ini mengadakan dua pernikahan. Satunya bakal diadain di London dan satunya di New York. Zoe pasti akan milih pusat kota daripada Brooklyn katanya, karena ayahnya suka sama pusat kota dan dia bakal melakukan itu untuknya. Nah, kayak yang diberitakan sama Page Six kalau hari Sabtu 2 Mei kemarin, sumber mengatakan kalau Harry Styles dan juga Lenny Kravitz ini udah saling akrab. Tapi yang pasti, Lenny disebut menyukai plantain watermelon sugar tersebut. Dari kabar yang satu ini, kira-kira yang mana nih yang bakal panas? Apakah Channing Tatum? Atau malah Taylor Swift yang bakal bakaran jenggot?

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

Live the Working Life with Arios Tenggoro yang masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, siapa nih yang udah siap ngerasain sensasi dari Hyrox? Atau mungkin lagi persiapan menuju Hyrox Jakarta? Mendingan lo ikutan 25th Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life. Ini bakal digelar di hari Sabtu ini, tanggal 9 Mei 2026 dari jam 8 pagi di Menteng Prada Apartment Cikini, Jakarta Pusat. Ada 5 kategori yang bisa lo pilih sesuai level lo, mulai dari Single Women Hall Simulation, Single Men Hall Simulation, sampai Double Women, kemudian Double Men, dan Double Mixed Full Simulations. Nah, buat yang baru aja mau mulai, ada Hall Simulation dengan 8 station dan running 4 km. Dan kalau pengen push the limit lebih jauh, ada Full Simulation dengan 8 station and running 8 kilometers. Ini bukan cuma sekedar latihan ya, tapi race simulation dengan pengalaman yang persis kayak kompetisi aslinya. Jadi jangan cuma berhenti di niat, tapi langsung book slotnya sekarang juga sebelum kehabisan. Daftar di www.lucky.com/e/25thArena/TRL Hyrox atau klik link buat scan QR di Instagram Story The Rockin' Life. Dan dapetin informasi lebih lanjutnya dengan cek Instagram @therockinlife.jkt atau WhatsApp ke 0815-1987-6876. 25th Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 25th Arena dan The Rockin' Life, official strong refreshment partner Fisherman's Friend, disponsori oleh Halodoc, didukung oleh Hotel Tentrum Jakarta, Loket.com, Kayu Manis Indonesian Restaurant, dan Pavolico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masuk ke jam kedua, kita bakal ketemu sama seorang penyiar lama yang akhirnya kembali ke studio ini. Ada siapa? Jangan kemana-mana, stick around with me, Arya Astungkoro, sampai dengan jam 1 siang nanti.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Koro, only on The Office. Well anyway, hari ini seperti janji gue tadi, kalau gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi kenamaan tanah air yang sebenarnya tuh biasa gue tuh agak menghindari kalau nginterview mereka, karena salah satu personelnya adalah harusnya juga dia ada di bangku gue. Harusnya posisi dia tuh ada di bangku gue. Jadi ketika ada di depan gue tuh rasanya kayak, boleh temenin gue aja gak? Guys, we're gonna talk a lot about the band and also their newest song. Kita mau ketemuan sama teman-teman dari Wijaya 80.
1: Hey, Rockstar.
0: Ah, gimana rasanya ketika berubah dari yang dulu ke Rockstars?
1: Cukup harus ada ini ya, apa namanya, agak canggung rasanya.
0: Ada penyesuaian.
1: Lumayan, lumayan. Okay. Cuman Rockstars, I'm back.
0: Asik. Suara itu bro. So here we go. Kita ketemu lagi sama seorang Ardhito Pramono. Toh, apa kabar Toh?
1: Kabar baik yo.
0: Luar biasa.
1: Sehat.
0: Best loh.
1: Thank you so much Aryo.
0: Apa kabar Aryo? Suara biasa aja. Oh, jangan terlalu bagus. Jangan terlalu bagus. Takutnya jadi penyiar lagi. Gua takut nih.
1: Masa kayak siaran malam itu ya?
0: Iya.
1: Hi Rockstars, how are you guys doing tonight?
0: Yes. He's back bro. He's back. Ya kan? Ada seorang Ardhito Pramono di sini. And then we're gonna jump in. Ada Husky Joe juga.
2: Halo, apa kabar?
0: Baik, apa kabar?
2: Sehat? Baik, baik, sehat.
0: Abis makan dengar-dengar tadi ya?
2: Iya, betul. Enak banget ada makanan Manado di bawah.
0: Oh, ada ya?
2: Ada.
0: Oh, enak. Spesialnya di sini Manadonya katanya.
2: Oh gitu.
0: Enak,
2: iya. Emang Manado tuh...
0: Lagi,
2: maksudnya makanannya makanannya enak,
0: cakalang fufu ya, saus ya,
2: betul
0: kan? Di bawah ini ya emang Ardhito juga penyiarnya tinggi banget, dia langsung rapiin, langsung nyapuin. Bagus toh gue suka kayak gitu toh, mempermudah tugas gue.
2: Enak banget tadi di bawah,
0: enak ya. Best kita mau ke sebelahnya ada Erickson Jayanto juga. Hai,
3: halo.
0: Dirimu udah makan belum?
3: Udah. Oh. Di rumah.
0: Oh di rumah. Lu baru mau bilang kayak, Ki lu parah banget lu ngajakin dia gitu.
2: Iya, yeah, tadi lama banget datangnya. Gue nungguin Ani lama.
3: Kayak mau bisa buka puasa katanya.
2: Iya, gue harus buka puasa.
0: Di intermittent soalnya.
2: Ada intermittent tadi.
0: Iya, pantesan.
3: Fat loss.
2: Fat loss. Ini udah lumayan.
0: Udah berapa lama bertahan dengan...
2: Udah berapa jam yang lalu.
1: Baru semalam memutuskan untuk intermittent ya.
2: Iya.
0: Lu baru semalam memutuskan intermittentnya. Emang kalau misalnya hari pertama, hari kedua tuh masih semangat? Tunggu.
2: Betul.
0: Kalau udah lamaan dikit ya.
2: Mending start from yesterday.
0: Daripada start from tomorrow enggak jadi-jadi.
2: Iya.
0: Iya, bagus. Betul. Tapi ngomongin masa intermittent fasting, kayaknya udah cukup lama juga enggak ngeluarin single. Apakah IG intermittent fasting juga Wijaya 80?
1: Kami sebenarnya mengeluarkan single, sempat ngeluarin single judulnya Malam-Malam kemarin.
2: Malam-Malam, iya betul. Malam-Malam ya? Tahun lalu.
1: Ya udah lama sih.
0: Yang satu ngomongnya
2: tapi akhir tahun.
0: Berapa bulan yang lalu, yang satu ngomongnya tahun lalu.
1: Udah lama.
0: Boleh
1: sih.
0: Boleh sedikit kompak teman-teman ya.
1: Udah lama. Dan akhirnya kita mengeluarkan single lagi nih bersama Sal Priadi.
0: Oh,
1: yes.
0: Berapa lama Sal?
1: Yes.
0: Oh, kenapa gak diajak dia kesini?
1: Dia kayaknya habis manggung dari luar kota ya, tadi malam.
2: Iya, baru sampai airport mungkin jam 12 ini kali
0: ini. Nah, mepet banget ya. Mm-hmm.
1: Mungkin dia lagi dengerin di jalan. Hai Sal.
0: Hai.
2: Hai Sal.
0: Mudah-mudahan lo nextnya bisa datang sini.
1: Betul.
0: Biar kita bisa promo bareng di sini ya.
1: Yes.
0: Itu dia. Well anyway, jadi tahun ini di 2026 kalian ngeluarin single baru yang judulnya adalah Bulan Bintang Garis Menyilang.
2: Iya, betul.
0: Boleh diceritain sedikit nggak? Ini ngomongin tentang apa? Berhubungan kah? Karena ini tiba-tiba nggak tahu nih, produser gue nulisnya kayak Rockstars menjelang Lebaran Idul Fitri. Hah? Idul Fitri?
1: Emang rilisnya kemarin Idul Fitri.
0: Oh gitu.
2: Fitri, sebelum Lebaran.
1: Sebelum Lebaran.
0: Nah, pertanyaan gue, kenapa lu baru promo sekarang ke The Rockin' Life?
1: Walaupun kita udah nembus 6 juta pendengar.
2: Tetap ya.
0: Sebagai mantan penyiar, dia tahu gimana caranya sombong tipis-tipis. Halus banget tapi dapet. Oke, gimana tuh?
1: Tapi kayak kita ngerasa kayak harus nih gitu ngedatengin radio yang rock banget.
2: Rock banget.
1: Oh, gak rock banget sih.
2: Yang mendatangkan kayak banyak rockstar gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Gitu. Kayak kita sebagai rockstar, kita juga harus datang ke sini.
2: Iya, akhirnya kita harus datang gitu.
1: Dan akhirnya hari ini kita putuskan untuk, yuk kita jalan-jalan yuk untuk promo ke teman-teman di radio gitu.
2: Oh.
0: Sebenarnya lebih kepada emang jadwal mereka lagi padat aja guys, jadi baru bisa promonya sekarang. Tapi emang caranya halus banget, gak apa-apa. Emang harus kayak gitu, emang harus tipis-tipis tapi nice banget. Berarti Bulan Bintang Garis Menyilang ini nyeritain tentang apa nih?
2: Ini perbedaan dua insan lah, kayak yang biasalah terjadi di setiap negara.
1: Perbedaan kepercayaan.
2: Iya, perbedaan kepercayaan.
1: Dan apa namanya, etnik, budaya, iya, bahkan
2: belief sistemnya.
1: Belief sistemnya.
4: Makanya kalau dia meletus lagi.
3: Pas apa lagi?
2: Belief sistemnya.
1: Rocky Gerung nih.
4: Iya, iya, iya. Total politik ya.
3: Politik.
4: Oke, oke, oke. Terus.
1: Belief sistemnya betul ya, Hes. Jadi banyak banget emang terjadi juga. Di Wijaya juga Hesky juga mengalami perbedaan kepercayaan dalam sebuah hubungan.
2: Betul.
1: Yang kemana ujungnya? Ya dengerin aja lagu kita.
2: Gitu.
4: Perbedaan apa kayak gue tau? Dia yakin lo enggak atau sebalikannya atau?
2: Sama-sama yakin.
4: Oh, sama-sama yakin.
2: Sama-sama yakin, cuman yang lain enggak.
4: Wah, itu juga berat tuh. Iya. Karena support sistemnya yang enggak. Nah, ya. Selain belief system juga ada
1: support butuh support system yang enggak belief kalian.
2: Jadi kayak we are versus everybody gitu.
4: Aduh, itu juga lebih menyakitkan. Iya. Sering terjadi kota-kota besar.
2: Iya. Sering terjadi gitu.
4: Itu akhirnya lu tumpahkan dalam lagu ini.
2: Sebenarnya enggak ditumpahin, tiba-tiba pakai apa ya? Kan waktu itu bikinnya sama Sal, Erickson, Ardito di galeri tempat kantor kita. Terus ada bikin satu lagu dulu yang tiba-tiba kayak, ah enggak, ini enggak deh. Tiba-tiba ini kurang relate sih, mending yang beda agama aja. Nah, lu kan lagi beda agama tuh. Terus gitu, ditunjuk gue ya.
4: Gitu. Jadi akhirnya lu kayak, oh iya gue.
2: Jadi kita coba yuk, kita tuangkan yuk gitu.
4: Emang gitu kalau misalnya beda agama juga awalnya cuma coba-coba, tapi lama-lama keterusan terus jadi sendiri. Ini mau dibawa kemana ya kan? Iya, suka gitu emang.
2: Iya, emang asik banget. Oh,
1: keluar, lebih thrilling ya.
2: Lebih thrilling.
1: Kalau beda
2: pinggir jurang gitu.
4: Iya. Kita masa hari ini enggak ditantangin, kita butuh tantangan.
2: Betul. Iya.
4: Yang kayak gini kita tantangin sekalian. Cobaannya malah harus dicobain.
2: Betul, iya. Ya kan? Kalau enggak dicobain mana kita tahu.
4: Iya, benar.
1: Ya, ini adrenalin junkie.
4: Ya. Aduh.
1: Iya. Wow.
4: Hari ini gue ngerasa kita jaksel banget ya, semua bahasa-bahasa kita keluarin. Ya, IRL emang ya, in real life tuh kayak gitu ya.
1: Baik.
4: Campur tangan Erickson apa nih tadi dia? Tapi dirimu pernah ngalamin juga kayak gitu kejadian perbedaan-perbedaan?
3: Pernah, harus cuma SMA enggak?
4: Oh, SMA.
3: Gue bantuin ngisi keyboard di lagu ini. Oh. Waktu mereka apa lagi berempat ngumpul, ya udah ikut-ikut main sambil menyarankan apa lirik, masuk-masukin, beri input gitu aja sih.
4: Tetap ngasih masukan ya.
3: Iya. Yeah.
1: Dan ada musik andil. Semuanya digarap sama Erickson Jayanto.
3: Bareng-bareng.
4: Gila, ngeri banget. Gitu. Ish, kelihatan sih.
1: Genius. Sama manggil apa dia? Apa yang di avatar tuh kerjanya?
4: Gila. Gila. Ardito gak nyangka. Itu keluar dari mulut Ardito.
1: Gila, apa yang datang?
4: Gitu. Dia emang penyelamatnya ya.
2: Betul.
4: Dia selalu ada di situ. Oke, okay, nice. Kita masih akan ngobrolin tentang lagu Bulan Bintang Garis Menyilang ini dan masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Wijaya 80. Tapi abis yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, stick around with us only on The Rockin' Life.

0: Hari langsung koronya kembali lagi di The Rockin' Life. Dan kali ini gue gak sendirian karena masih barengan sama Wijaya 80.
1: Hai. Iya, lu ngomong gitu doang merdu ya.
2: Gokil. Gue lagi jadi hai rockstar. Hai rockstar.
1: Sama Anji di radio ini.
2: Iya makanya, hampir aja kepleset gue.
1: Tapi sebelum kita ganti, lu udah cabut ya?
2: Udah.
1: Oh.
2: Udah cabut gue.
1: Oh, tapi lu masih datang pas acara-acaranya kita.
2: Masih. Yang di Bali gue datang.
1: Oh, tuh kan.
2: Yang di Bali.
1: Iya.
2: Mumpung lagi di Bali jadi
1: datang lah.
2: Mumpung ya.
1: Hadir ya.
2: Mumpung tuh.
1: Masih ada jiwa-jiwa hard rocker seperti ada
2: masih,
1: ya.
2: Masih ada ya. DJ banget gue lagu-lagu zaman dulu Super Furry Animals gue mainin tuh.
1: Oh, iya bener.
2: Dikala, iya kan?
1: Masih Super Furry Animals.
2: Playlist-playlistnya The Rockin' Life pastinya.
1: Keren, asik. Sempat mikir dulu ada jeda. The Rockin' Life pastinya. Gitu ya kan. Gitu. Tapi ini kita lagi ngebahas tentang lagu barunya mereka. Yes. Jadi mereka lagi ngebahas tentang Bulan Bintang Garis Menyilang. Mm-hmm. Ternyata ini lagunya udah cukup cukup lama ya dari lebaran sebelum lebaran tadi dibahas ya.
2: Iya.
3: Lebaran tanggal berapa sih?
2: Lebaran kan 2 bulan bulan yang lalu ya.
1: Bulan yang lalu ya.
3: Coba gue tanya dulu ya sama cewek gue.
1: Enggak bisa. Kalau
2: enggak
1: ya.
2: Call your girl.
1: Telepon. Dan di lagu yang satu ini tuh kerasa banget kayak ada dua dunia gitu. Ada nuansa pop klasik dari Wijaya 80-nya, tapi ada cara storytelling yang khas juga dari Sal Priadi. Boleh ceritain enggak ini proses awalnya seperti apa, nyatuin visinya, kemudian kenapa mau ngajakin Sal Priadi?
2: Awalnya sebenarnya Sal yang dari dulu tuh udah nonton gig-nya Wijaya.
1: Oh, oke. Okay. Hmm.
2: Waktu itu kami manggung di daerah di Krapela, tempatnya Sal. Terus habis itu Sal nonton, kami cuma bertiga, terus mau dong mau bikin sesuatu sama Wijaya,
1: katanya
2: Sal Priadi gitu. Akhirnya satu hari kita nongkrong di galeri, terus jadilah dua lagu sebenarnya. Terus yang pertama itu lagu tentang ya patah hati basic. Yang kedua
3: lagu tentang perbedaan ini.
2: Iya, dan kami juga malah senang ya pas rekaman tuh dengar suaranya Sal, terus bagaimana cara penulisan lirik Sal yang cukup gamblang dan storytelling. Itu benar-benar kayak kami Sal gitu aja tulisnya gitu. Ini Sal banget nih, tapi dari sisi musik ya kita enggak bisa melupakan unsur Wijaya 80 yang emang klasik Indonesian 80s gitu. Gitu sih.
1: Jadi ini perpaduan dari dua ciri khas sebenarnya ya. Satu dari Wijaya 80, satu lagi dari Sal.
2: Yes.
1: Karena menurut gue juga Sal tuh termasuk unik. Doi adalah salah satu penyanyi yang kemudian dia bisa nyanyiin kata-kata yang quote-unquote cukup aneh kalau misalnya dia nyanyiin sama penyanyi lain, tapi di dia tetap enak.
2: Benar.
1: Iya kan? Ada beberapa kata-kata yang kayaknya ini enggak lazim dipakai di sebuah lagu, tapi entah kenapa ketika lo yang nyanyiin itu, it's a normal thing.
2: Iya.
1: Dan tetap enak didengerin nih.
2: Betul. Dan emang kayak gitu sih orangnya.
3: Emang kayak gitu jadi.
1: Kayaknya storytelling-nya
3: aja. Enggak bisa semua orang kayak gitu sih.
1: Betul. Kayaknya cuman cuman sebagian orang deh, salah satunya segelintir orang itu adalah seorang Sal Priadi.
2: Iya, betul.
1: Tapi dari dua lagu itu akhirnya dua-duanya dikeluarin atau cuma satu ini doang yang dikeluarin, yang satu lagi di hold?
2: Satunya dikeluarin, yang satunya
3: di hold aja.
1: Berarti masih akan ada gebrakan dari kalian berdua sebenarnya.
3: Ya, mungkin.
1: Kayak gak mau kasih bocoran, tapi ya mungkin. Atau tadi keceplosan, gue juga bingung. Tapi yang jelas masih ada kemungkinan berarti kolaborasi-kolaborasi lainnya.
2: Masih.
1: Sain sama Sal, kepikiran untuk kolaborasi lagi kah sama musisi lainnya mungkin?
3: Udah ada sih.
2: Plannya
3: sudah ada sih.
4: Udah. Mau rilis tanggal berapa ya?
3: Rilis
2: sama siapanya dulu kasih tahu kali ya.
1: Oh, itu.
2: Boleh sih. Kita akan
4: Arsi Widianto.
2: Sama Yofi Widianto juga.
4: Wow. 16 bukan ya? Gue gak tau.
2: Nanti kita datang ke sini lagi lah untuk promo.
4: 13 Mei.
1: Karena 2 menit ini kan kayak cuman 13 atau 31? 13 Mei. Itu lagi libur kan?
2: Lagi libur kan?
1: Pas. Itu long weekend loh.
3: Emang disuruh dengerin. Enggak ya gitu ya. Gitu ya konsepnya.
1: Jadi sambil long weekend lo sambil ngapain dengerin lagunya Wijaya 80 lah.
2: Iya.
1: Enggak, gue pikir bertepatan sama kalian akan nge-gigs di mana gitu di tanggal tersebut.
2: 31 ada apa ya?
3: 13 ada apa ya?
2: Enggak ada.
4: 13
2: enggak, gue nyamperin pacar gue ke Jogja.
1: Woi. Apa perlu kita bahas nih?
2: Jangan.
1: Ini kalau ada masukan Ibram sih akan jadi insert ya.
2: Waduh,
1: kita arahnya, kita tahan dulu.
2: Dian Ibram.
1: Iya, kita hold dulu ya, takutnya
2: joget-joget insert
1: kan. Bisa. Lu kata lama banget ya?
2: Iya banget.
3: Joget-joget
1: insert. Pokoknya by the ending. Nah, gitu.
2: Ada kayak tunjuk.
1: Yuk.
2: Gitu rockstar.
1: Guys, ini cuma bakalan ada di tampilan video kita ya. Lo kita akan cek nanti di YouTube-nya Drakin Live. Akan ada juga kapan lagi kita lihat seorang Ardito ngedance ya. Kita bakalan masuk ke lagunya. Ini biasanya nih kalau sebuah cerita masuk ke lagu, dia akan berubah bentuk gitu ya. Kalau di lagu yang satu ini ada gak sih hal yang akhirnya tuh kerasa beda banget sama si versi aslinya? Kalau misalnya lo ngomongin tentang masalah perbedaan gitu, let's say itu kan ya perbedaan tuh itu aja gitu. Tapi ada gak yang kalian tawarkan lebih lewat lagu yang satu ini? Karena dari judulnya juga lumayan menarik
2: sih. Iya, outputnya sih sebenarnya kayak di situ kan ada lirik jika kalau misalnya emang ini untuk kami ya karangkan cerita seindah-indahnya gitu sih. Yang
4: itu ya, banyak itu lirik yang banyak revisi juga ya, banyak kita berandai-andai dan pikirin.
1: Coba kita pengen tahu apa yang kemudian awalnya gimana, endingnya seperti apa.
4: Bahkan kayak sekrusial, bahkan mungkin bagi orang awam mungkin kurang penting, cuma mikirin bahas pintu masuk aja itu Sal sama kita tuh, terutama Sal ya, concern banget gitu. Akhirnya keluarlah lirik tersebut gitu.
1: Gue pernah denger interviewnya Sal juga. Sal tuh tipikal orang yang kayak dia tuh akan memadu-badankan antara nada sama si kata-kata yang dia pilih sebagai lirik lagunya. Jadi kalau dia ngerasa kayak enggak, ini nadanya enggak masuk apa segala tuh, dia akan really concerned about it. Jadi mungkin di situ juga dia masuknya di situ gitu ya.
4: Benar. Ya mungkin di awal juga ngerasa dia udah masuk ya, cuma kita gak selesain lagu itu dalam satu pertemuan. Di pertemuan berikutnya dia selalu WhatsApp, dia pagi-pagi tuh WhatsApp di grup mikirin ini kayaknya liriknya bagusan gini deh. Dia banyak-banyak ini juga, berkontemplasi juga di grup gitu.
1: Butuh waktu berapa lama sampai akhirnya bisa literally jadi nih lagu?
4: Sebenarnya malam itu udah jadi, cuman revisinya itu
2: minor details lah ya.
4: Iya, resah-resah gitu sih.
3: Gitu. Yang apa? Kalung salib kecil itu kan, kalung salib kan kayak langsung kita banyak input juga dari apa ini masukin enggak ya, tapi agak nanti agak ternyata enggak gitu.
2: Ternyata aman aja.
3: Relatable aja malah sama teman-teman pendengar. Gitu.
1: Baik lagi ketika memang Sal yang menyuarakan tuh kadang-kadang suka
2: nggak apa-apa,
3: justru kita malah kalau kita mau berusaha buat bilangnya apa ya kalau dia kan lirik asalnya gini, kita bikin jadi lebih agak rapihin lah gitu, ibaratnya malah nggak enak gitu.
2: Harus gamblang aja.
1: Tapi kayaknya juga nggak tahu ya, tadi kita ngobrol juga di belakang gitu ya, kalau misalnya industri itu sekarang udah mulai berubah. Kalau zaman dulu kita suka segala sesuatu yang rapi, that's why kita suka nonton TV. TV semua dirapiin banget, nggak boleh ada kata kasar, pokoknya semuanya harus stick sama aturan yang ada gitu. Tapi lately these days anak-anak Gen Z ke bawah tuh they really enjoy it something that really real.
2: Raw.
1: Yes. Jadi ketika misalnya lo mau ngomong kasar ya ngomong aja, karena in real life lo juga ngomong kayak gitu gitu loh. Dan itu yang lebih mereka nikmatin. Kayaknya juga menurut gue industri musik juga udah mulai ke situ. Orang tuh bisa ngomong segamblang mungkin, ngomongin tentang apapun, and they all can accept it gitu.
2: Iya, betul sih. Secara eksplisit ya benar sih. Tinggal sebenarnya pertanggungjawaban dari kami penulis lagu aja sih untuk para pendengarnya.
1: Menarik.
2: Dan kalau misalnya dilihat dari range usia yang mendengarkan Wijaya 80 kan cukup wide ya, dari Gen Z sampai orang tuanya Gen Z gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita emang benar-benar harus mempertanggungjawabkan dari segi lirik. Karena kalau dari tahun 80-an tuh emang super eksplisit banget, kayak lagunya Krisye gitu, resesi ekonomi telah melanda di mana-mana. Terus substance-substance yang ada menjadi pelariannya, terbang-terbang melayang gitu-gitu ya. Itu yang keren nih, emang 80-an boleh gamblang juga, cuman lebih santun aja kali rasanya.
1: Karena
3: sopan,
1: lebih sopan gitu.
3: Nadanya juga lebih sopan juga sebenarnya.
1: Nah itu kadang-kadang sebenarnya kalau kata-kata yang quote-unquote nyeleneh, tapi kalau misalnya lo mau dibalut dengan musik yang indah, itu kedengerannya juga jadi enak kok gitu. Jadi gak segamblang itu kemudian. Entah kenapa jadi ada kayak semacam filter tersendiri juga, sampai di telinga orang tuh jadi merdu. Tetap enak. Oke. Kita bakalan mendengarkan mereka akan live langsung di sini. Dan akan nanti, tapi jangan sekarang ya. Kita
3: sekarang aja.
1: Sabar. Anda juga harus siap-siap dulu ya. Iya. Ini perlengkapan udah banyak banget nih. Ini ruang siaran kita tuh jadi heboh dan juga ramai ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka abis satu ini. Jangan kemana-mana, stick around with us only on The Rockin' Life.
5: Indonesia Fit Festival 2026, The Sweat Awakening. Tempat di mana fitness bertemu rave culture. 2 hari penuh energi tanpa pause dengan kompetisi high intensity seperti Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Best Print 60. Selain itu, lo bisa lihat langsung action dari nama-nama seperti Sabian, Bianca Saputra, Tara Budiman, dan masih banyak lagi yang akan turun langsung ke arena. Di luar arena, District Market siap jadi playground lo. Explore mulai dari sportswear, nutrition, sampai food and lifestyle brand. 16 dan 17 Mei 2026 di Agora Mall Tamrin, Jakarta. Slot terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Daftar sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @indonesiafitfestival.

0: Live New York Live with Ari Astungkoro, only on The Office. Dan hari ini gue nggak sendirian, tapi barengan sama teman-teman dari Wijay 80.
1: Hey, hi.
0: Nih udah pada momen-momen mereka bakal perform di sini, jadi udah pada persiapan gitu ya. Tapi sebelum kita mendengarkan mereka secara live, kita masih mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kalau dalam proses pembuatan lagu gitu ya, untuk kalian sendiri tuh tipikalnya seperti apa sih? Apakah kemudian tipikal yang misalnya nih ngebahas tentang permasalahan, kemudian menerima keadaan, terus kemudian dia mempertanyakan dan akhirnya jadilah sebuah lagu, atau ada proses kreatif lainnya yang biasanya terjadi?
2: Biasanya kalau Wijaya sih kita ngelihat yang keresahan Wijayanto atau Wijayanti. Jadi Wijayanto, Wijayanti itu adalah fans dari Wijay 80.
0: Namanya Wijayanto dan Wijayanti.
2: Iya, jadi kalau cowok Wijayanto, kalau cewek Wijayanti.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi keresahannya apa nih? Lagi keresahan apa? Oh, lagi cinta bertepuk sebelah tangan ya. Kita bikin lagu something gitu.
0: Oke. Itu tergantung Yanto dan Yanti ini ya.
2: Tergantung Yanto,
3: Yanto dan Yanti.
0: Gitu. Kok masih gak kuat lagi toh? Kenapa ya toh?
2: Sama,
0: kenapa lu gede banget sih?
2: Sama Wijayawan juga yang kerja di Wijay 80 itu namanya Wijayawan. Gitu.
0: Gila. Gitu. Lu menarik sih. Gak bedanya menarik karena menurut gue di satu tuh kedengarannya serius banget, ternyata aslinya tuh gak seserius itu ya.
2: Iya.
0: Ada plot twist ya lo di kalian.
2: Ada plot twist gitu ya.
3: Ada dikit-dikit lah. Plot twist.
0: Bisa. Menarik ya. Berarti kalau misalnya kalian mengeluarkan single berikutnya,
2: yeah,
0: kira-kira topik apa yang akan kalian angkat? Atau mungkin ada kayak there is some topics yang pengen gue jadikan sebuah lagu, tapi masih belum karena mungkin belum dapat nadanya atau belum dapat tandeman buat berpartner misalnya.
2: Sebenarnya ada satu lagu yang waktu itu kita bikin.
0: Jadi ketawanya nih. Bahkan Erickson yang dari tadi tidak mau berkomentar nih ketawa juga. Jadi apa nih coba?
3: Oh, enggak boleh.
2: Jadi Rockstar waktu itu gue dan Hesky. Yang ini loh yang.
3: Yang mana?
2: Yang 12 lewat.
3: Oh, 12 lewat. Oke. Okay. 12 lewat aja lah ya, lebih aman.
2: 12 lewat. Jadi ini judul lagunya tuh terinspirasi dari The Brandals kan.
3: Oh, Brandals.
2: 24 lewat kan waktu itu ya. Terus akhirnya lagunya waktu itu kami buat pas di kantor, terus habis itu udah jam 12 lewat. Terus waktunya kami minum wedang jahe ya.
3: Minum wedang jahe. Kita senang banget minum wedang jahe jam 12 malam.
0: Betul. Sama anget kan?
3: Benar, menghangatkan tubuh.
0: Betul. Iya, benar.
2: Jadi saat minum wedang jahe itu kayak kenapa ya, udah bergelas-gelas wedang jahe yang gue minum, tapi tetap aja gue gak bisa ngelupain dia gitu.
3: Itu beneran sampai dibopong.
0: Karena kenyangan soalnya.
3: Iya, karena kan kemas.
0: Iya,
3: wedang jahe.
2: Iya.
3: Yang gambarnya Putri Raja. Salah ya. Bukannya itu ya.
0: Enggak, kita gak kena sana. Kita lagi rapi-rapi nih sekarang. Oh, tapi di malam itu ternyata tercipta satu lagu.
2: Tercipta satu lagu.
0: Namun memang kalau apakah akan dikeluarkan? Itu yang masih menjadi misteri karena Erickson tadi sudah menolak jangan.
4: Oh, enggak.
3: Ini dikeluarin.
0: Oh, yang ini dikeluarin. Dikeluarin.
3: Masalah banyak banget yang lebih dari parah daripada itu.
0: Jadi itu belum seberapa.
2: Ada di jalan Blok M di bilangan Melawai.
3: Stop. Ada.
0: Gue suka ada yang bisa ngejagain. Ada yang kayak aku balikan pada koridornya. Gue suka bagus.
3: Kalau yang di apa yang tadi di mana bilangan Melawai,
2: bubaran itu, restoran Jepang tuh.
3: Ya itu dikeluarin tapi kita nggak akan keluarin.
0: Oh,
3: gitu.
5: Gimana sih?
0: Gimana?
3: Bener dong.
0: Yang satu ini gak akan gue rapiin.
2: Iya,
3: salah
2: aja.
3: Lo maksudnya
0: biar SOS.
3: Iya kan? Iya, biarkan jadi seperti itu.
0: Iya, bener. Jadi kita tungguin mereka ngeluarin ya. Ngeluarin single berikutnya.
2: Betul. Single berikutnya.
0: Iya, yang kapan waktunya?
3: Kayaknya tahun ini.
0: Tahun ini.
3: Mungkin agak-agak berber kayaknya.
0: Berber. Pas banget kan lagi musim hujan, dingin-dingin.
3: Betul.
0: Wedang jahe, kamulah jawabannya.
3: Berjuta gelas dan wedang jahe.
0: Iya dong,
2: pasangannya.
0: Iya, best. Ya, sebelum kita makin kebakaran jenggot dan kita terjun ke jurang, guys. Ada baiknya kalau misalnya kita mendengarkan mereka untuk menyanyikan single terbaru yang sedang dipromosikan. Bulan Bintang Garis Menyilang ya. Teman-teman boleh pada tempatnya masing-masing ya. Jadi ini akan ada perubahan position. Asik. Dan kamera kita juga akan berubah sepertinya. Sambil juga, thank you banget Rockstars yang udah gabung sama kita hari ini. Begitu menyenangkan, begitu hangat seperti ruang siaran kita yang hangat karena banyak orang di sini ya. Tapi menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Wijaya 80 yang mana mereka sedang mengeluarkan single terbarunya, Bulan Bintang Garis Menyilang. Silakan didengerin karena sudah ada di any kind of platform ya. Yeah. Streaming platform sudah ada di The Rockin' Life juga udah ada. Jadi kalau misalnya mau nge-request boleh banget di DNJ bisa nge-request lagu kan ya. Ada Rafli di sini kebetulan ya. Jadi silakan di-request di jam-jam tertentu. Sudah siap teman-teman?
2: Sudah.
0: Sebegitu sudah. Profesional itukah? Gila, gue ngomong cuma secuplik ya. Mereka sudah ready, luar biasa. So ladies and gentlemen, now please welcome Wijaya 80, Bulan Bintang, Garis Menyilang.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Wrecking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to...

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini

0: terpilih jadi OLLG or One Less Lonely Girl yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung. Soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billy. Dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung. Sekalinya balik perform, diomongin sedunia. Dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
4: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
5: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
6: Iya.
5: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
6: Iya bener sih.
5: Terus apa yang lu jual?
7: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
6: Iya.
7: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
6: Oh.
7: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
6: Google gua bukan,
7: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
6: Makin sama foreigner.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
1: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Selamat pagi, selamat datang di Back Again.
2: Hello.
1: Di hari Selasa ini nemenin lu
2: Drive and Jam sampai jam 7 malam. Ada cerita apa hari ini? Coba di-share, jangan dipendam-pendam sendiri. Ntar jadi jerawat teman-teman ya.
1: Pasti banyak.
2: Jangan dipendam.
1: Pasti banyak.
2: Pasti banyak karena kemarin long weekend. Ada yang balikan? WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: OMG, good news, good news, something great happening, bring back 2000, ya. Yeah. Friendster comeback,
1: Friendster comeback, coy. Oh my god, oh my setelah 2015 god. Lalu mereka bubar dan mereka balik lagi dengan apa namanya, konsep nice. Yang baru.
0: Lu terakhir lagu terakhir apa? Defense lu.
1: How can you see into my eyes? Ini katanya anti algoritma, anti ads, anti konten random lah. Tapi kan that's the point that we're looking for.
0: Kagak. Right?
1: Brain rot sekarang.
0: Berarti dia emang kayak fans zaman dulu.
1: Fokusnya
0: kayak page lu apa?
1: Di gitu. Ya, konon fokusnya sekarang murni untuk komunikasi atau silaturahmi dengan orang yang lo kenal tanpa ada rekomendasi akun asing.
0: Buat ah.
1: Dan saat ini cuma ada di iPhone.
0: Ya. Sistem. Gua kan Samsung Z Fold 7. Berapa? Samsung tapin dong.
1: Dan sistem untuk add friends juga unik, harus tap device satu sama lain. Jadi sosial media lebih personal. Oh iya. This is very dangerous.
0: Kayak internet ya.
1: Kayak Bluetooth sayang.
0: Oh.
1: Ya, tapi it's very dangerous enggak sih?
0: Kenapa?
1: It's very
0: kan cuma
1: private.
0: Di tap doang.
1: I know, tapi kan
0: can I tap your friendster?
1: Itu dia, makanya harus bersentuhan gitu kan? Huh? Iya, maksudnya HP-nya harus bersentuhan
0: oh,
1: gitu
0: iya,
1: dan lu
0: iya.
1: Harus ketemu dengan orangnya.
0: Ya udah kan kenal.
1: Ya awalnya semua orang tuh gak kenal dulu, tiba-tiba kenalan kan.
0: Yaudah
1: Marco
0: lah.
1: Stop, gue punya trust issue gede banget.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Avengers balik lagi dan kita bakal nemenin lu sampai jam 7 malam. Tapi anyway, katanya Lego sempat bangkrut.
1: Sempat bangkrut ya kayak Tupperware.
0: Iya Tupperware udah.
1: Iya sedih banget deh.
0: Sedih ya.
1: Tapi bukan ngomongin Tupperware, ini si
0: Tupperware pindah ASKO. FYI aja.
1: Untung kantor ini kan gak pernah mungkin kayak gitu kan.
0: Hampir juga kan.
1: Iya udah ganti nama.
0: Iya udah ganti nama.
1: Anyway, jadi ternyata di awal 2000-an Lego tuh hampir kolaps karena terlalu banyak eksperimen produk yang gak laku.
0: Oh,
1: tapi kan emang ini ganti kan. Lego tuh sempet, kalau gak salah correct me if I'm wrong,
0: cemiu
1: yang ngedesain atau BOD, salah satu BOD-nya emang ganti.
0: Oh ganti. Tagline-nya kan dulu connecting to you ya.
1: Itu Nokia kali bang.
0: Nokia ya.
1: Itu juga
0: Lego apa sih tagline-nya?
1: Diam, gue mau baca skrip.
0: Ya, iya dah.
1: Akhirnya mereka balik lagi ke basic dan fokus ke brick system yang simple, storytelling dan kolaborasi kayak game, film dan lain-lain. Iya benar.
0: Iya betul sih.
1: Dari situ akhirnya Lego bisa balik lagi jadi salah satu brand mainan yang punya posisi kuat di dunia. Gak cuma anak kecil, karena sampai dewasa pun masih main Lego.
0: Sekarang Lego aja udah yang kayak Star Wars tuh, banyak banget yang beli Legonya Star Wars.
1: Barbie, Avenger.
0: Terus sekarang kan yang ada bunga tuh.
1: Iya bunga.
0: Buat kayak Valentine. Ih, so sweet.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this.

we bring the jive. Drive and Jive. Only on The Rockin' Life.

0: favorit.
1: Any kind of song, Bismillahirrahmanirrahim kita punya stoknya.
0: Gue lagi suka ini, Rian The Massive yang Cinta Ini Membunuhku. Ih, enak banget. Gue ulang lagi. Oh. Tiba-tiba kayak kangen terus kayak, ih nyanyi gue nangis. Nangis gue tiba-tiba, kenapa ya?
1: Relate banget ya sama Bang Rian ya?
0: Iya.
1: Relate banget. Ada kau yang pengen curhat juga kayak Marco Randy lewat lagu.
0: Iya.
1: Silahkan WhatsApp di 0815.
0: Betul.
1: 19876876.
0: Atau boleh juga langsung DM aja, kasih tahu penyanyinya sama judul lagunya @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: hidup kelean tapi saya Tobing Makolandi mau ngajak lu kali ini tentang percintaan.
1: Emang kapan kita
0: percintaan? Tentang couples.
1: Iya.
0: Couples api.
1: Lu tuh tidur jam berapa sih hari ini?
0: Jam 5. Bangun jam 7. Abis itu pedal gue.
1: Kelihatan dan kerasa banget kok.
0: Iya. Makanya nih gue minum kopi 3.
1: Kedengeran banget.
0: Tapi kalau gue minum kopi kenapa mulus ya? Mulus banget gitu.
1: Mungkin
0: jorok sih soalnya.
1: Gak apa-apa. Iya karena mungkin kecapean badan. Kalau capek badannya itu kan.
0: Salah, gue laktos. Udah selesai.
1: Bahkan di kopi kafein bukan laktos.
0: Ada kopi susu gula aren.
1: Ya lu gak bilang kalau tadi ada susu dan gula aren.
0: Tanya dulu. Lu
1: gak semua hal nyata, harus gue tanya ya Mar. Kadang lu harus ngabarin duluan.
0: Gak kayak gitu. Wih debat nih. Jadi debat nih. Padahal topiknya bukan yang ini. Kita mau nanyain kenapa cewek suka banget nanya berkali-kali. Misalnya udah jadian 4 tahun tetap nanya, kamu masih sayang aku gak sih?
1: Aduh. Cowok juga suka ada yang kayak gitu kok.
0: Masa sih? Ini cowok manja kayak gue. Kalau gue. Iya, tapi maksudnya kebanyakan cewek itu kan ngomong kayak gitu. Kenapa sih?
1: Nanti gue kasih tahu kenapanya ya. Kalau misalnya Rockstar punya apaan?
0: Punya jawaban yang menurut lu bener dan valid.
1: Iya, lu WhatsApp di 0815198768776.
0: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita secara konkret di @theworkinglife.jk.
1: JKT.
0: JKT. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Masih setia nemenin lu di Drive and Jive. Soal topik makan ini kali ini ada di Drive and Jive Perspektif. Ngomongin apa, Sal?
2: Kenapa katanya teh perempuan-perempuan suka bertanya kepada laki-laki pujaannya?
1: Tapi valid gak?
2: Sabar, gue telusin dulu.
1: Iya valid gak?
2: Saya belum selesai ngomong, kenapa dipotong mulu.
1: Ya udah. Ya udah.
2: Suka nanya gini katanya teh, ah, mana sayang gak sih sama orang?
1: Ini di Jakarta, jangan pakai Sunda. Kenapa? Kamu ada yang dekat sama Sunda?
2: Kan udah pernah dulu.
1: Ya udah, makanya Indonesia, Jakarta aja, Jakarta. Jakarta aja gak jadi-jadi.
2: Hey.
1: Ayo.
2: Kamu sayang gak sih sama aku sebenarnya?
1: Ah, padahal gak ada angin, gak ada hujan, adem ayem, lagi baik-baik aja, abis anniversary, tiba-tiba dijanya gitu.
2: Tapi gue punya teorinya juga.
1: Nanti dulu.
2: Oh, iya.
1: Kalau misalnya POV-nya cowok, ah gue pernah tuh nanya kayak gitu bang, nih jawabannya kayak gini. Nah kasih tau ke kita dong, supaya kita juga bisa bacain. Kalau itu WhatsApp aja di
2: 08 1519 876 876,
1: atau DM ke Instagram kita di
2: therocketlife.jkt.

0: plus the revenge perspective soal kenapa cewek suka banget nanya, kamu masih sayang aku gak sih?
1: Kenapa cewek suka nanya
0: ke cowoknya, kamu masih sayang aku gak? Padahal misalnya gak ada masalah, udah lama juga pacarannya. Nah, gue punya kemungkinan, karena gue gak nanya ya. Biasanya itu yang gue lakukan.
1: Lu yang nanya ke
0: cewek? Gue yang nanya ke ceweknya.
1: Oke, teorinya apa?
0: Nah, teori gue, POV-nya, karena gue pengen validasi.
1: Kenapa validasi mulu? Emang gak kelihatan?
0: Kurang kali ya. Atau emang dia gak sayang kali ya? Tapi gak enak aja ngomongnya.
1: Mungkin sayang, tapi gak sesuai dengan bahasa cinta.
0: Iya, betul, mungkin.
1: Nah, terus apa?
0: Tapi kan misalnya gue selalu ngomongin kayak, aku tuh suka banget digandeng, tiba-tiba
1: mau nyebrang.
0: Digandeng romantis, gede rangkul gitu.
1: Emang gandeng romantis sama yang gak romantis gimana?
0: Gak romantis tuh kayak salaman gitu, kayak salaman. Ah, salaman. Maksudnya kayak erat banget gitu, kayak
1: erat.
0: Jangan tinggalkan aku
1: iya. Sendirian di sini.
0: Terus dielus-elus jakunnya mungkin. Elus-elus pala. Ini lagi nyetir nih. Dielus pala dipijit-pijit. Enak banget sumpah. Itu tuh kayak bahasa cinta gue, kayak oh dia kayaknya sayang gue banget deh. Bucin gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya enggak, kayak beberapa kali enggak dilakukan, enggak digandeng tiba-tiba, kayak nih dia sayang gue gak sih? Makanya kadang-kadang gue ngucap tuh, kamu sayang aku gak sih?
1: Tapi kenapa lu harus terus-terusan digandeng sebagai bukti validasi perempuannya kalau dia sayang sama lu?
0: Iya, karena kan kita gak bakal tahu kalau cuma dengan kata-kata dong, kayak iya sayang
1: lah. Bisa gak percaya aja?
0: Percaya di zaman sekarang. Gila lu. Temen yang ngutang kagak balik. Ini lagi cinta. Laksan aja deh. Apakah sama ya cowok-cowok? Itu jawabannya sama kayak gue, kenapa cewek suka nanya, kamu masih sayang atau enggak? Atau ada opini lain?
1: Silakan WhatsApp perspektif Anda via 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM kita ke @therockinglife.jkt.
2: Sometimes, all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

we bring the jive. Drive and Jive. Only on The Rockin' Life.

0: Back again, masih nemenin lu di Drive and Jive. Salah topik makanan di Drive and Jive perspektif. Ngomongin
1: tentang kenapa ya cewek itu suka banget nanya ke pacarnya atau ke siapapun, gak jadi pacar juga gak apa-apa kadang-kadang. Wish. Kamu tuh sayang gak sih sama aku gitu sebenarnya?
0: Nah, kalau gue tadi kan POV cowok.
1: Tapi lu belum jawab. Rasa lu ketika lu ditanya kayak gitu tuh gimana?
0: Panik lah.
1: Kenapa?
0: Ya karena gue udah kasih semuanya buat dia. Kok dia masih nanya?
1: Iseng.
0: Itu jawabannya?
1: Suka aja, pengen denger aja, merdu gitu soalnya. Kayak kalau misalnya gue nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Gue pengen jawabannya, kamulah bidadari yang turun dari...
0: Lebay, itu lebay, too much.
1: Tapi itu, tanya sama cewek, lu gak usah cari cewek lain, kita semua sama.
0: Masa sih?
1: Pengennya tuh bener-bener, kamulah jawaban doa dari opungku. Itu jadi kayak
0: gue tinggal cuma di mall.
1: Gak mungkin. Lu kan juga bucin.
0: Gak mungkin kalau dia cakep ya. Kalau tipe gue banget.
1: Jadi sebenarnya
0: ya.
1: Sebenarnya antara dua. Kalau gue nanya itu cuma kayak pengen nanya gitu. Pengen dikasih makan egonya gitu. Kayak oh sayang gak sih sama aku sebenarnya. Gitu ya nadanya.
0: Tergantung nada sih menurut gue.
1: Itu tadi nada gue kayak gitu.
0: Kalau kamu sayang gak sih sama aku?
1: Wih kenapa ya boy? Nah kalau itu butuh validasi emang.
0: Okay.
1: Setelah itu biasanya berantet nih.
0: Iya.
1: Soalnya gini ya, pertama aku tuh
0: kamu kenapa follow temen aku?
1: Bentar dulu, kayak aku tuh gak ngerasa kayak kamu ngeliat aku gitu. Aku kayak gak pernah ada di hari kamu yang biasa. Ya bisa aja kayak gitu bang.
0: Susah ya, ribet ya cewek ya.
1: Eh cewek tuh gak ribet. Lu pegang ribet aja tangannya.
0: Oh.
1: Itu aja.
0: Terus abis itu kayak mau makan di mana?

0: masih di Drive and Jive, dan kita lagi ada di Drive and Jive Perspective membahas
1: kenapa sih cewek tuh suka banget nanya, kamu sayang gak sih sebenarnya sama aku? Kalau gue tadi pembelaannya adalah gue pengen banget dipuja.
0: Iya, atau gak kayak cuma iseng,
1: iseng doang ya, gitu. Tapi ada juga yang beneran nanya karena sayangnya gak kerasa.
0: Iya, dan ada juga yang haus validasi cuma dibilang, iya sayang, aku sayang banget. Ah,
1: gue banget itu.
0: Iya, iya.
1: Kan nama gue Sarah Validasi Tobing.
0: Skip. Nah, tapi udah ada WhatsApp yang masuk namanya Dania.
1: Kadang gue nanya gitu bukan karena gak percaya, tapi pengen denger aja bener kan.
0: Capek gak sih jadi cewek?
1: Enggak
0: ya.
1: Doyan
0: ya. Iya ya, doyan ya.
1: Soalnya cara nunjukin sayang cowok tuh kadang gak kelihatan. Benar. Mereka tuh kadang-kadang
0: bukan gak kelihatan, lu yang kurang appreciate.
1: Kalau gua appreciate semua kalau sekarang.
0: Sama siapa? Ayo yo yo.
1: Maksudnya kalau misalnya yo, sekarang tuh
0: kalau ada ya.
1: Kalau ada.
0: Lah lu enggak dianggap. Ayo yo yo. Ayo.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You're listening to

0: soal kenapa cewek lebih sering nanya ke pasangannya, kamu masih sayang gak sih sama aku?
1: Nah, itu tadi
0: kamu
1: udah.
0: Kamu masih sayang gak sih? Masih udah. Cinta gak sih?
1: Iya, udah.
0: Nah,
1: tadi ada cewek yang bilang sebenarnya cuma pengen dibilang aja, pengen ngedenger. Si Dania teh bilang gitu. Sekarang ada perspektif dari si Farhan.
0: Farhan, sebagai cowok gua jujur kadang bingung.
1: Gak gitu dia nadanya. Santai, coba yang santai.
0: Sebagai cowok jujur kadang bingung.
1: Nah,
0: kita ngerasa udah nunjukin lewat semua-muanya, betul kan? Udah antar jemput, itu gue yang tambahin nih. Udah antar jemput, udah bayarin makan, nonton, udah perhatiin. Kalau jalan kita yang nyebrang duluan. Tapi ya udah sih, jawab aja. Aduh, lu mah, lu bucin lu pasti.
1: Tapi kan sebenarnya cuma pengen iseng doang, ah. Iya. Pengen dibilang, pengen I love you gitu, everyday, every single day.
0: Kalau pacaran ya, tiap malam sebelum bobo, good night, love you, udah pasti.
1: Kok princessnya gak ada? Love you princess.
0: Oh, too much, pantes. Love you princess. Sampai besok. Ini biasanya ya. Love you princessku, mimpin aku ya. Ini kerincu banget.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter, makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL.

This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Indonesia Fit Festival 2026, The Sweat Awakening. Tempat di mana fitness bertemu rave culture. 2 hari penuh energi tanpa pause dengan kompetisi high intensity seperti Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Best Sprint 60. Selain itu, lo bisa lihat langsung action dari nama-nama seperti Sabian, Bianca Saputra, Tara Budiman, dan masih banyak lagi yang akan turun langsung ke arena. Di luar arena, District Market siap jadi playground lo. Explore mulai dari sportswear, nutrition, sampai food and lifestyle brand. 16 dan 17 Mei 2026 di Agora Mall Tamrin, Jakarta. Slot terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Daftar sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @IndonesiaFitFestival.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Rockin' Life. Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
2: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
2: Rockin' Health.
3: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
2: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
4: You are listening to

0: 87.6 TRL, The Rockin' Life. You're still swinging at Swing Theory with me, Shaq Andre.
1: Dan Monica Karina.
0: This is my favorite part of the night where we get loose and let our guards down. Welcome to Late Night Confessions, Rockstars.
1: Yay, welcome, yay. Welcome. Hari ini sepertinya lumayan spesial karena kita juga gak sendirian.
0: Betul.
1: We have somebody very special coming joining us tonight.
0: Yep.
1: Siapa sih, Andre?
0: Big Buddy Quest from NV. How's it going?
2: Aman cuy.
0: Aman terus. Lagi sibuk apa nih, Ram?
2: Lagi sibuk sama kerjaan aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Kayak currently aku juggling a couple of jobs, tapi juga bikin musik. Jadi kayak kind of hectic di bagian itu.
0: Hmm, interesting. Karena sesuai sama apa yang kita mau tanya-tanya ke lu sih sebenarnya malam ini ya.
1: Apa tuh?
0: Untuk mulai, lu bisa jelasin sedikit gak kerjaan lu tuh di bidang apa sih gitu? Apa yang lu lakukan?
2: Anjing, kayak interview ya?
0: Kayak interview ya? itu ini literally.
1: Mengenal duality.
0: Duality dari Quest.
2: Sebenarnya day to day gue ada agency.
0: Mm-hmm.
2: Di agency gue tuh gue ngerjain copy base-nya kayak everything about branding, iklan, atau kayak misalkan ada kerjaan sosmed, itu gue ngerjain copy-nya.
0: Mm-hmm.
2: Terus kayak itu pagi, kalau di siang hari ke sore gue nyambi juga kayak sosmed, kerjaan sosmed. Di after school, kalau kalian familiar si Nadif tuh,
0: yep.
2: Itu gue ngerjain campaign sama sosmednya. Sama di KPR juga, sama sekarang lagi di Aksara juga.
0: Keren.
1: Wow.
0: Banyak topi yang lo pakai jadi ya.
1: Seru ya. Sering capek. Gue gak dengerin aja kayak, wow, berat nih.
0: Iya bener.
1: Gak ada jam-jam turn off ya.
2: Tapi gue suka sih. Kayak gue udah make a peace, kayak gue harus kerja sambil ngelakuin apa yang gue suka.
1: Benar, lo kerja untuk bisa selalu ngelakuin apa yang lo suka, bener gak? Yes. Okay, question, something that we're curious about. Menurut lo, do you feel like your taste says something about who you are as a person?
2: Kagak sih, kayaknya menurut gue kayak, kalau gue kayak taste gue tuh apa yang gue lihat sehari-hari aja sih. Kayak dalam proses bikin lagu ataupun kerja kayak beneran gue nyari reference-nya in daily life, gue lagi ngalamin apa hari itu. Terus habis itu gue tuangin ke kerjaan sama musik gue. Jadi kayak kind of bias gitu, tapi kayaknya menurut gue taste gue dilakuinnya atau di aplikasi ini kayak gitu.
0: Jadi lu pakai topi yang benar-benar pakai topi yang beda ketika lu harus ngelakuin hal yang beda ya jadinya.
1: Kayaknya beliau nih jago banget compartmentalizing ya.
0: Iya benar.
1: Iya gak?
0: Benar.
1: Gue ngerasa.
2: Gak tau sih, kayaknya enggak juga. Dia semua orang chaos gitu sih, cuman kayak ya udah, gue jalan di tengah-tengah chaos itu.
1: Nah, keren. Ini nih yang kita harus pelajari tuh.
0: Iya, benar.
1: Kebetulan kalau di kita berdua kayaknya chaos-chaos aja.
0: Chaos-chaos aja. Chaos terus.
1: Chaos terus. Gimana ya?
0: Kalau lu harus milih salah satu, Ram, dari semua hal yang lu lakuin, lu kan pilih apa kira-kira?
2: Maksudnya?
0: Dari semua hal yang lo lakuin nih, kerjaan lo di kantor gitu, terus lo bermusik, dan dari beda-beda kantor itu gitu, kalau lo harus pilih salah satu, lo akan melakukan apa?
2: Oh, anjir, gue tetap mau sih dulu
0: modelnya.
2: Ya gue suka doing business, sama gue juga suka kerja karena kerja bikin gue kayak ada apa? Aturan.
0: Amin.
1: Amin.
2: Kerja kayak bikin gue ada aturan di tiap harinya. Nah, musiknya kayak gue bisa sembarangan gitu. Jadi kayak tiga-tiganya emang perlu ada di hidup gue.
1: Bijak banget.
0: Bijak banget asli.
1: Gue belajar banyak banget. Baru 2 menit.
0: Iya, baru 2 menit.
2: Gak bijak. Gue tadinya pengen banget kayak musik doang gitu. Tapi gue orangnya slacker banget. Kalau musik doang kayak gue gak bisa yang bangun pagi, ngerjain ini, ngerjain itu.
1: Bener.
2: Terus
1: lagi.
2: Terus abis itu bikin musik, harus promo ini, promo itu. Anjing, gue mendingan nyari kerja. Biar duit musiknya gue bisa lebih kontrol. Sehingga pas doing musiknya gue gak perlu yang promo banget. Gak perlu yang bikin lagu jualan banget gitu-gitu lah.
1: Bener. Jadi lo benar-benar approach itu sebagai passion project lo gitu lah ya?
2: Gue serius juga sih, tapi kayak...
1: Tapi ya, maksudnya know, kayak lo jadi gak ada boundaries tertentu yang bikin yang akan sama porsinya kalau that's your, the only thing that you're working on, right?
2: Ya, yep, itu benar.
1: Seru. Kita jadi sama-sama.
0: Udah gitu aja, Ram.
1: Thank you.
0: Thank you. Lanjut. Nah, lo kan jadi lo jalanin musik, terus fashion lo juga stand out gitu ya, Ram?
2: Enggak tahu sih.
0: Menurut gue sih, ya. Menurut gue sih.
1: Itu harusnya statement sih. Itu bukan pertanyaan lah.
0: Itu bukan pertanyaan, itu statement sih.
1: Sebuah
0: nah,
1: komplimen.
0: Itu tuh semuanya tuh mengirimkan satu signal gitu. Nah, lo ada preferensi khusus enggak untuk ke hal-hal yang tadi gue sebutin? Terus lo misahin enggak gitu antara taste lo untuk lo sendiri dan untuk klien lo?
2: Anjir. Berat banget, Pak.
1: Semangat.
2: Kayaknya gini, kayak gue bisa jawabnya, kalau perihal fashion, gue gak tahu stand out atau enggak. Ya pokoknya gue pakai yang gue suka kan. Cuman, mungkin kalau misalkan ada orang yang ngerasanya stand out, karena gue tuh, satu, gue gak beli barang-barang mahal. Gue tuh sukanya belinya thrift. Nah, kayak barang-barang thrift kan aneh-aneh ya. Jadi pas gue pakai rasanya mungkin kayak stand out gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau fashion, nah taste gue yang sehari-hari gue keluarin jadi output juga kayak berdasarkan ya itu yang kayak tadi gue bilang pengalaman hidup gue atau enggak kayak keterbatasan. Misalkan hari ini keterbatasan gue pengen beli baju terus atau kayak gue lihat sesuatu yang gue suka banget tapi gue belum bisa beli. Ya udah gue bikin sendiri gitu loh. Nah bikinnya tuh bisa gue bikin abis gue pakai buat pribadi atau kayak buat klien gue.
0: Oke, menarik. Menarik banget. Keterbatasan emang bikin kreatif ya jadinya.
2: Iya, iya.
0: Sampai sih gue. Iya, iya, tapi iya ya.
2: Menurut gue iya sih. Kalau gitu. Soalnya kayak lu harus apa, kayak lu suka sesuatu, lu pengen ngelakuin, tapi kalau gak bisa, gue orangnya tetap mau ngelakuin. Nah gimana caranya kan harus muter otak kan. Nah kayaknya menurut gue kreatif tuh sebenarnya cara lu muter otak aja sih.
1: Bars.
0: Iya. Pinjem Ram.
1: Pinjem ya. Thank you
0: Ram. Oke, okay, lo ada gak sih batasan-batasan yang lo buat gitu? Misalkan dari taste lo gitu. Kayak lo gak nunjukin sesuatu yang lo suka gitu karena kayak sebenarnya itu nggak masuk sama taste lo gitu kayak mungkin lagu mungkin look mungkin reference gitu ada nggak?
2: Nah gue kalau ini kayak ini pertanyaan yang menarik buat gue sendiri karena gue tuh kan gue baru kayak Envy baru bubar ya cuman hampir my whole life itu identity-nya tuh Envy gitu.
0: Iya, gue kenal lo dari NVC.
2: Iya, nah kayak pas NV udah bubar dan gue doing my solo project, terus habis itu kita udah mulai growing up kan, terus punya kesibukan masing-masing. Jadi circle, walaupun kita semuanya masih temenan, tapi kayak mulai ada circle-circle baru gitu kan. Nah itu gue kayak lagi rediscover, gue tuh sebenarnya kayak gimana sih apa yang gue suka sama apa yang gue gak suka. Jadi kayak kalau pertanyaan lu kayak gitu, gue belum bisa jawab karena gue sekarang lagi kayak rediscovering myself.
1: I love that. Yeah. I feel like that's the most interesting part or the most interesting journey you can have.
0: Benar, rediscovering.
2: Gila banget. Ya ini tapi masalahnya umur 29 anjing kayak. Rediscovering myself 29, that's so stupid.
1: No, it's not.
0: Lo akan melakukan, lo akan ngalamin itu dan lo akan melakukan itu beberapa kali dalam hidup lo sih. Menurut gue.
2: Iya, Jack, mungkin ya. Kayaknya.
0: Sumpah, akan rediscover gitu, terus. Terus lihat tukangnya, Wes. Rediscover mulu.
2: Iya sih. Benernya mungkin itu part of ya hidup kita juga kali. Gue nggak tahu kalau kalian gimana. Kalau menurut gue itu kayak menakutkan gitu loh, perjalanan yang menakutkan.
1: Rediscovering yourself. Oke, Andre, go.
0: Lo tau nggak asal usul takut dari mana?
2: Mana?
0: Kita tuh takut sama sesuatu yang kita nggak tahu.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi kayak ketika kita udah tahu gitu, kita udah nggak takut. Nah, jadi kayak ketika takutnya hilang, excitementnya juga akan hilang gitu. Jadi menurut gue takut nggak apa-apa, karena bikin lo excited terus gitu.
1: Anjay. Itu kalau lagi di hari baik ya. Kalau lagi, kalau kita lagi kayak bisa mikir dengan baik ya kan. Kadang nih kalau datang hari-harinya kayak lagi, anjing gue nggak bisa mikir lagi, gue lagi kayak ketakutan doang. Tuh gue nggak tahu mau harus ngapain.
2: Tapi iya ya, benar. Kayak kalau lo lagi takut gitu, bingung pasti kan, kayak lo ngelakuin apa tuh kayak rasanya salah. Mulu, tapi mungkin kita harus salah di saat itu mungkin.
0: Benar.
1: Nah, buat orang-orang yang banyak mikir tuh kayaknya salah adalah jalan terbaik buat menyelesaikan berbagai macam kepikirannya. Iya kan?
0: Karena at least lo ngelakuin sesuatu kan gitu.
1: Kayak udah terjun aja, bray.
0: Iya. Kita
2: juga asal tahu. Jangan merugikan orang lain aja.
0: Benar. Benar.
1: Tapi seru sih. I think the journey of rediscovering yourself tells you more, or basically the whole world about yourself. Yang lo kadang juga kayak, aji gue gak tahu lagi gue punya tendensi kayak gini kalau misalkan gue lagi harus problem solving gitu.
0: Iya benar.
1: Kadang gue ada kayak, iya kan? Terus kadang juga mungkin orang-orang di sekitar lo tahu nih tentang hal ini yang lo selalu lakukan gitu. But most of the time you're not aware of that karena kalau yang ngomongin itu adalah orang lain tuh lo kayak nggak mau dengar gue sih gitu ya.
0: Bener
1: nggak gue nggak gitu ya. Apa gue aja yang halu nggak ya?
0: Itu bener.
2: Mungkin ada sih, ada bagian kayak gitunya, kayak self doubt gitu kan, jadinya kayak anjing dia yang benar apa gue yang benar gitu type
1: shit. Gue God kompleks.
0: Fadil. God kompleks.
1: Shout out Mattermost.
0: Nah. Okay, balik ke pertanyaan lagi ya. Lo ada gak momen-momen where you stop caring as much?
2: Where I stop caring as much? Kayaknya enggak sih, gue orangnya baperan sih.
1: Nice. Nah, kita bertiga.
0: Sama bro.
2: The whole room is with you. Kayak lu ngomong apa atau gue salah ngomong apa, rasanya itu bisa kayak kepikiran terus kayak pas tidur kayak anjing gitu.
1: Iya lagi, relate lagi.
2: Kayak di
1: ruangan ini semuanya adalah anak baperan deh.
0: Yeah,
1: is that just a thing that like every creative is?
0: Iya, yeah, kayak menurut gue iya deh.
1: Are we all just like...
0: Karena kita operating berdasarkan feeling gitu.
2: Mungkin deh. Tapi ada juga sih ada beberapa teman gue juga yang doing creative tapi kayak
1: apa?
2: Kayak hati, ya urusan hati itu belakangan gitu. Ada juga sih.
1: Mana caranya ya?
0: Gila, keren tuh.
1: Ini kok kita jadi kayak reflektif gini ya? Ini obrolannya kayak
2: are we all okay? Gue orangnya melankoli banget, pasti obrolannya jadi gini aja.
1: Oh sama, salah banget nih kita bertiga.
0: Fatan juga.
1: Ini Fatan lagi berkaca-kaca di belakang dengerin kita.
0: That makes it four of us. Okay, ada yang bilang, gue dengar dari beberapa temen gue yang akhirnya udah berkeluarga gitu. Mereka bilang kalau setelah nikah dia jadi lebih kreatif gitu, karena hidupnya dia udah untuk dua orang nih gitu, bukan buat dia sendiri.
1: Interesting.
0: Lu ngerasain itu nggak?
2: Siapa itu yang ngomong? Oh nggak boleh di spill ya?
0: Nanti gue spill di akhir acara.
1: Yeah.
0: Kok rame lanjut part 2.
2: Lebih kreatif. Gue nggak tahu sih kalau perihal itu. Kayaknya gue ngerasanya sama aja sih. Kalau perihal kreatif ya. Tapi kalau happiness matter gitu, gue lebih senang sekarang jauh. Karena ya jadi kayak ada yang support gue banget 24/7 gitu kan kalau habis nikah. Ya itu sih. Tapi kalau kreatif, I don't think so. Gak banyak yang berubah sih.
1: Justru mungkin orang-orang yang kalau kepepet tuh lebih kreatif kali ya? Iya gak? Menurut lo gitu gak?
2: Gue gitu banget. Kayak makin gue kepepet, gue kayak anjing gue orang terpinter di bumi ya.
1: Gue suka. Iya lagi, makin deket deadline.
0: Ada bukunya Adrian Wongso judulnya The Power of Kepepet, literally judulnya itu.
2: Iya sih, gue kemarin habis nemu reelsnya engineer-nya Young Thug. Kan dia pernah ngeluarin album yang Jeffrey itu. Nah dia hamin 12 jam mau di submit, dia minta mix masternya diganti. Terus dia lagi nggak di nggak bisa nyewa studio karena udah jam 3 pagi kan.
0: Gokil.
2: Terus habis itu dia nyewa Uber, dia jalan-jalan dia nge-mix master di Uber aja.
0: Pakai speaker mobil. Keren. Keren.
2: Kayak, mix masternya bagus banget kan. Kayak anjir. Kayaknya emang orang kepepet makin jago sih.
0: Iya benar sih.
1: Tapi teman-teman ingat ya, itu kasus yang berhasil satu banding kayak berapa. Bener. Jangan menganggap bahwa kita semua adalah pengecualian ya. Gue sih belum sepeda itu. Tapi it's good to know that some people know how to work it. I'm sorry. That became depressing really quick.
2: Nah, okay. mungkin dia bisa pull it through karena sehari-harinya dia disiplin banget.
0: Benar.
1: Benar. Oh, that's yeah.
0: Yeah.
1: Cheers, speechless lagi. Yeah, okay, berarti kalau gitu conclusionnya is being creative tied to your taste atau selera lo, atau being creative tuh sebenarnya is a way to problem solve or finding solutions.
2: Okay, kalau gue itu sih kayak kreatif tuh putar otak sih, kayak gimana cara lo manfaatin otak lo itu sebenarnya kreatif proses. Kayak kan gue nggak tahu ya, kreatif tuh asal katanya tuh dari kreatif. I don't know. Tapi kayak gue ngerasanya yang gue bawa kayak gitu.
1: Damn.
2: Tapi kayak kalau gue lagi kreatif ya, gue lagi create stuff apa, kayak create solution, create music, create ideas apa ya, itu creative process gue.
1: Slap that on a book.
0: Yoi.
1: Exactly. I love it.
0: Ini interview kali ini resourceful ya.
1: Resourceful. Yeah. Banyak yang bisa di-quote ya.
0: Biasanya terus kayak
1: beragam sih.
0: Kemarin di Marlos gue starstruck, jadi lumayan
2: anjir. Di Marlos tuh gila banget sih menurut gue.
0: Iya kan?
2: Lagu-lagu kacau anjing.
0: Parah.
2: Kayak gak tahu kayak, tapi menurut gue hip hop banget. I don't know, kayak sampling wise atau apa, gue gak tau. Kayak dia nge-sample sih.
1: Kemarin
0: ada dia ngobrolin.
2: Kayak gue kena banget sih di Marlos. Yang
0: Perak
2: bukan
0: sih, IP. Iya, IP Perak.
1: Seru ya. Ya udah, berarti nanti gathering selanjutnya datang ya.
0: Oh iya, benar. Bulan depan.
1: Segue bagus
0: tuh segue.
1: Karena mereka akan datang, ceritanya.
0: Mereka akan datang.
2: Di mana?
1: Plannya.
0: Di Foodplay.
1: Yes.
0: Di Landak.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nanti kita jumpa fans.
0: Cie. Sama di Maroko.
1: Iya, benar. Kan kemarin udah sekian. Oke.
0: Menurut lo nih, kalau makin pede, taste lo makin bagus gak?
2: Kagak sih. Maksudnya ada juga orang kayak Kanye West ya.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi
0: taste-nya harus bagus dulu gitu kan.
2: Gue orangnya overthinker, terus gak pedean gitu sih. Tapi
1: berarti gue, anomali ya.
0: Anomali, iya.
2: Benar sih. Kan kalau kalian pede berarti ya?
0: Gue enggak sih.
1: Gue lagi. Karena harusnya the more you know, the more you don't know, right?
0: Iya, yeah, benar. Menurut lo, taste sama persona itu satu hal yang sama nggak?
2: Kayaknya enggak sih, kayak tadi yang lo bilang kayak personality atau persona gue tuh kayak pembawaannya sensitif, melankoli gitu-gitu. Tapi gue suka something yang striking, matches narsis gitu sih. Jadi kayaknya enggak related. Mungkin, atau mungkin ini part of rediscovering gue yang kayak
0: mungkin
2: gue gak suka bener-bener striking ternyata
1: bisa
2: tapi for now gue percayanya kayak gitu, kayak itu kok bisa.
0: Rama sama Big Body Quest taste-nya sama gak?
2: I was thinking about ini, hal ini kayak for a couple months, kayak gue pengen banget ganti stage name gue jadi Rama doang. Soalnya kayak ya gue makin tahu diri gue maunya kayak gimana kan, pelan-pelan ini. Terus kayak Quest tuh terlalu jadi topeng gue gitu loh, somehow. Dan padahal kalau gue manggung gitu atau misalkan gue ngomong di sosial media atau gimana, gue lebih kayak ya gue makin tahu diri gue maunya kayak gimana kan, pelan-pelan ini. Terus kayak Quest tuh terlalu jadi topeng gue gitu loh, somehow.

0: Ya anjing, mantep banget coy, kayak
1: udah jadi dulu. Itu sebenarnya gue kreatif karena kepepet aja sih, kayak yang tadi kita obrolin ya. Gue nggak tahu lagi mau nama gue apaan, jadi gitu aja.
0: Tapi it represents you, apa, represent you so much. Kayak shotgun Dre, ada Dre-nya kayak, ya masih ada identity lu-nya gitu loh.
1: Iya sih. Yeah. Jadi nggak alter ego gitu ya,
2: yeah.
1: It becomes like
0: kayak union. Big Body Quest atau Quest tuh for now namanya kayak alter ego banget, padahal musiknya gue lagi nyoba bikin yang panas banget gitu.
1: That's really nice to hear. Kayak, iya benar, kayak lagi proses rediscovery aja sih. Tapi seru gitu justru. Kadang kita, gue kok jadi kayak berharap gue pengen ngelaluin rediscovery lagi ya. Iya kok kayak seru. Mau juga ganti nama, tapi gak ada lagi namanya.
2: Gue pengen sih ganti nama. Nama gue rada bencong gitu menurut gue. Kayak Andre.
1: Kenapa? Enggak.
0: Enggak lah.
2: Enggak. Lu coba nih. Lu bayangin lu salaman. Nama lu Rama kan? Lu kalau salaman, Rama gitu. Ngejujuk. Ya kan? Ezra gitu. Tapi kayak Andre. Enggak jujuk bro.
1: Jujuk kan? I think that's subjective.
2: Enggak jujuk.
0: Kalau Andre 3000...
2: Ada benjaminnya soalnya.
0: Kayaknya balik lagi itu sih kayak kayaknya aja pembawaannya gimana.
1: Subjective man.
2: Benar-benar.
1: Iya. Enggak, udah bagus sama lo. Jadi konklusinya teman-teman enggak usah ganti nama ya. Thank you.
2: Oke, buat ini deh, buat penutup. Identitas tuh berarti susah buat dirubah ya enggak sih? Gitu, jadi kayak dibandingkan kayak lu pakai alias yang buat sekarang kayak lu udah gak nyaman gitu. Kayak lebih baik lu pakai nama lu gitu. Dibandingkan kayak lu ngerubah the whole identity lu mengikuti Big Body Quest gitu.
1: Berarti sebenarnya pelajarannya yang bisa dipetik adalah semakin kita tahu diri kita sendiri, semakin kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Which then projects outside. Dan jadi turunannya ke hal-hal yang lain, termasuk selera, bener gak? Enggak. Bener. Jadi bertanya-tanya.
0: Gue gini. Gue rekam ya. Jadi aku ingin juga demo.
1: Kocok.
0: Makin kita nyaman dengan diri kita, karena kita makin nyaman, kita jadi makin tahu apa yang kita mau. Gitu lah. Ya kan? Makin kita tahu yang kita mau, makin kita, it also projects, apa ya, keluar the like inner confidence yang dikeluar gitu loh. So it, makin kita nyaman dengan apa yang kita pakai, kelihatan makin effortless gitu gak sih?
2: Iya. Yeah.
0: You can notice if people trying and people, you know, just being themselves.
2: Iya.
0: Iya kan, you get that back from people.
2: Yeah.
0: Nah, tapi juga kayak menurut gue, trying is not a bad option, you know. Menurut gue, trying is still cool.
1: Trying is the process.
0: Gimana misalkan kalau ada orang coba, you know, trying to look rich. Dia pakai baju LV dari atas ke bawah. Logo LV semua, gue di TikTok.
2: Dia suka nggak? Kalau dia suka, ya nggak masalah. Cuman mungkin kalau dari kacamata orang ketiga, ya di saat itu mungkin dia cringe atau gimana ya, ya itu stem orang lain-lain lah ya. Cuman kalau gue naro sepatu gue di sepatu dia, kayak kalau dia suka pakai itu ya why not? Tapi gue, I get your point, kayak maksudnya kayak statementnya adalah kayak the more you know yourself, outputnya akan lebih effortless dan lebih lu gitu kan. Jadi inline gitu.
1: Baiklah, kalau gitu.
2: Sekian obrolan-obrolannya dengan Quest yang akan jadi Rama.
0: Nggak tahu.
2: Aku belum tahu.
1: Ada alias lainnya yang mau disebut mungkin sekarang?
0: Nggak.
1: Belum ya? Tapi oke. Yay, thank you so much for spending your
2: thank
1: time
2: you,
1: with us.
2: Rap. Dan
1: bikin kita jadi question our lives a little bit more.
2: Iya, bener. Food for thought.
1: Sukses terus perjalanan lo, rediscovery. And yeah, we'll see you next time. Yay, bye.
2: Later.

0: 87.6 The Rockin' Life. You are now tuned in to Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: and Shaga Andre. And that concludes this episode.
0: Enggak, belum.
1: Udah ngucap saja. Lo pernah gak sih cabut diem-diem, gak pamit ke siapa-siapa, bisa ada satu acara gitu?
0: Wah.
1: Nah itu tuh namanya the art of living without saying goodbye.
0: I agree. Ada
1: mungkin Rockstars ada yang tahu gitu ya, kayak suka Irish goodbye atau fresh exit atau jadi ninja, atau ada teman kalian yang kayak gitu. Kalau ada, menurut gue kalian atau teman kalian itu udah master this art and you should get a degree or something.
0: Ini relatable banget lagi. Dulu kayaknya kalau gue sering ya, apalagi pas zaman lagi sering-seringnya party atau keluar malam. Tapi makin kesini gue malah ngerasa makin jarang ninja. Karena kayaknya kalau udah capek atau gue udah gak mood, ya gue tinggal bilang aja gitu, ya gak sih, sama kawan-kawan yang datang bareng gue. Paling ya adalah beberapa respon yang kayak, lo mah gak asik, iya kan? Sering kan?
1: Sering.
0: Tapi gue udah gak pernah di guilt trip lagi kalau mau balik. Jadi ya biar sama-sama enak, ya sama-sama ngerti aja. Kan emang udah makin gampang capek. Jadi kita semua kayaknya juga lebih pengertian gitu kali ya?
1: Iya, benar.
0: Nah kalau udah emang menjelang pengen balik, badan lo tuh juga pasti mulai ngasih kode gak sih? Kayak, ulang yuk.
1: Badan gue lebih kayak cari kursi terus duduk.
0: Ya itu maksud gue.
1: Nunggu gak ada yang lihat terus gue hilang. Gak ada yang lihat.
0: Gawat. Kayaknya lo pernah lakukan sih ke gue.
1: Iya pernah.
0: Di salah satu acara ya.
1: Bener pernah.
0: Sayang sekali.
1: Gue harusnya dapat degree itu juga berarti tadi.
0: Iya lagi.
1: Master that art too. Jangan ditiru ya, Rockstars. Tiru mohon aja lebih baik. Kasih tahu teman-teman lo. Karena siapa tahu teman-teman lo mau cabut juga. Lo jadi ada barengan kan?
0: Nah, saatnya carpool teman-teman. Bener sih, tapi emang yang paling penting jangan ninggalin temen lo tanpa ngomong. Ya asik. Tapi sebenarnya ya, kenapa sih kita tuh dulu suka French exit? Apa karena kita gak enakan aja atau kayak gak bisa nolak? Atau mungkin malah, kalau gue ya, malas ngejelasin kenapa terus harus basa-basi lagi. Kalau lo dulu kenapa?
1: Karena kita nice people. We don't want to be rude. Jadi kita French exit.
0: Are you sure that's not the other way around?
1: It's the other way around really. Padahal gak enakan sebenarnya. Dan gak enakan itu akan bikin jadi gak enak beneran sebenarnya. Well, at least we learn something from it.
0: That's what we aspire to do. Well, in the grander scheme of things, do you think you're the type to actually leave quietly, or is it hard for you to say goodbye? It can be to things or to people. Aduh, agak deep sih, tapi menurut lo gimana?
1: Well, I think closure is a luxury. But for me, I would never leave anything or anyone without saying goodbye. So, goodbye for now. So long.
0: Exactly. I kind of agree that closure is a luxury. Tapi demi kesehatan pikiran, kalau gue, sepertinya gue juga harus setuju sama lo. Karena menurut gue, clarity goes a long way. Salah satu hal paling nyebelin di dunia gue nih adalah ghosting alias cabut tanpa ngomong. Dan buat gue, itu berlaku di contoh simpel kayak French exit tadi dan di situasi yang mungkin lebih serius. I think it's okay to disagree and it's okay to never be on the same page, but clarity really matters to me. Tapi balik lagi sih, sebenarnya gak ada yang salah juga gitu. Ini semua kayaknya balik lagi ke tentang lo nyamannya gimana. Well, we can sit with that thought while we listen to this one. This is Thundercat with Anakin Learns His Fate.

aja. Swing Theory.

0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lo jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan, Translate.
5: Enggak, ChatGPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
4: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

0: playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.
1: Akhirnya sampai rumah juga. Duh, apaan nih? Wah, sofa udah kurang bagus lagi. Terus suasana rumah juga udah mulai ngebosenin banget. Kayaknya udah saat diganti suasana deh. Tapi cari furniture yang pas di mana ya?
2: Kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama, ini dia solusinya. Kenalin Isi Rumah, brand furniture yang bikin rumah kamu lebih estetik, lebih rapi, dan pastinya lebih nyaman. Mulai dari sofa buat rebahan setelah hari yang panjang, meja dan kursi buat quality time, sampai furniture modular yang praktis dan fleksibel. Desainnya modern, clean, dan pastinya pakai material yang berkualitas. Cocok buat gaya minimalis atau bikin rumah kamu lebih hidup. Cek koleksi lengkapnya di showroom Isi Rumah atau di website www.isirumah.com dan marketplace kesayangan kamu. Jangan lupa juga follow Instagram @isirumahofficial.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
4: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
3: Rockin' music. Rockin' music.
4: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
3: Rockin' music. Rockin' music.
4: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CR.

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.